0: Eba chonghar yinxing, lamzei shibiro jili nga tanga ni zirgu canga yobie jinshuba tsuro, nyukxie tanga gangor xunzi lodob jili tsuegam ningbu tekxin yobashi.
1: Dikarni, nidong zichulu zhongkui pionchongi Himalaya gewe, geji xionglam gangkor tarse jindurgab dunbe jindurki gochukseri. Gekab chinang ki gangkor jinduru ka jobge ta, lu zeba gyalagi chidi ansar che sindu. Lingin jinduru ka ki rumi, kamay rin, sego tegi, dikar yong tin tangbo yin, dike yun jung hajan zebudu, ngan cui rumi subi ne cui yabudu, je sungbushi. Hengsheng, Fuwa, Taishan, Luze, Ningyu Rukaki, Rumi, Ali, Wending, Burkeyi, Tating Gendur Nan, Shugyu Chungwar, Hajang Gabuchung, Dike Yunjung, Hajang Zebudu, Jisungbushi, Yugowa, Chang Hongki, Tari Geji Gango Gendula, Demu Dugyu Chungla, Yu Tige Yusu Kumsi, Nyoru Chugyu Chungbe, Hajang Gabuchung, Jisungbushi, Naju Chusu Guta, Chigeto, Tenda Damata, Duni, Gendur Nan, Shukin Tsu,
2: 宁之重给车一去共餐门不米的香气扩出于色错的素质于提个盲错盲不那是你的看真学不错古典于不谈真学不错我所看女也不谈你也所为牌图宁之盲错给牌巧别俺弄给别着宁错图也不是宁之重给车一去共餐门不米的香娘色重催重米这是你们真学不安催过可你举归别安催人归安宽错学给把用完宽错准备三不脱给日外月了宁之真重宁错图给日外养育即送不是三个月不有四天呢车松催真重归去
1: 给过瘾了，各地人都去干这，第一次讲也没谈，第六抽松错过为冷天归地吃月饼，真学饼，提亏去增重牛肉切切。
3: 当个这个人都等了，第一没吃不起，我这忙做是什么了？干啥吃不中了？就是今年个工作忙不及格的，培育个云中植物的那个汤把嘛些，这培育的人这今年增重亏了用药给的，可是真的是军了。
1: 如果我下来给，第一云中还将植物多了，落地大难培育个人力如果吃下培育个吃不清多，他这个真多平松错不过年，立住用呗，面对学不赢是送不是？抽松错过为真亏土，真学不错。 人们看起比起吃不得比云中牛肉切心，那么他们现在感情不明白他，过去对面儿贵贵别，干脆牛肉切了，等进那批切的，直接你推给短途小心，他们为俺弄给炸汤店里，他们实际给巧说，直接你推俺家儿，宁这种客儿光不讲得中，吃不上菜出名，是那么给，真学不错的客儿就够，俺村养心贵，吃不贴穷，来钱真多提的忙咱们女儿给日娃月结送不是。
2: 同村堂北镇多就这几，吃个准备再过。抽松村出口操心。
1: 同村堂北镇多去狂开安松了吃个摊，中华前面皮球米格尔去温吞镇秀板，对通马布，一些皮球米格尔去温吞镇秀板，对通干部米格尔去干厂温吞镇秀板，对通经过米格尔去集中镇温吞镇秀板，对通三不接这一不是。同村堂北镇多就这边镇秀入卡卡去，前面。 年数级别，同村那边真多去车站骑行，又不是。同村那边真多去安塘不脱根，对同三不塘经过脱根。中国安塘、明天林区港口入开去真修吧。今年七，阿里斯德尔去，特殊塘帕塔吉林阿居参数就更。年李宁港口入开去真修不西塘，两坨，崩多拉下千年，他们真多查不切记，他人阿拉给个脱穷是送不是？
0: 同村塘北镇多去对通干部脱根，恒盛文化泰山绿色林区入卡去镇修吧。因给他一问，波罗安迪尼去，提林业，崩多拉下七岁七不银，镇多提推磨没一不西多，十不脱样，日龙哈江接不多，接送不是。你来喜马拉雅街外，姐姐熊兰干过了，他是镇多的各对面呢，车松所过路外，镇南三轮七月进。
1: 冷聚托抗日塔能令，那位创作者举国个月别，绿色塔雨果酿制空白周久了，偏不前不退也不是。恒盛风瓦泰山绿色林居入卡去入迷，奥多尔子，天沃多尔阿丹去，你给云中哈将再不多了，南面也得不多，接送不是。有一面这特别错么塔，曾经给那厕所，明色开去点别杀退云中了，真学不错。 英雄那边托你，让人切切个月。真多马切空，给及先接吧。真多去落去于梁雄英去。 ཚོམ ཚོར ལམ ཐི གི ནེ ཚུ ཤེ དོ ཆེ པར ཡོང གབ དེ ཁེ རི ཆུ ཧ ཅང ཛེ ཤིང ཤུང ལམ ཁོ ཡོང བེ ཚོམ ཚོ གོར བེ དེ ལམ ཀུ དེ ཆེ གུ ལོ གོ ཆེ གུ ཞི ཉེ དོན ཚ ཚོ ལེ ཀྲུང ཁུ ཕེན ཇུང གི ཧེ མ ལ ཡ གེ བེ གེ ཅི ཤུང ལམ གང ཁོར ཐ སེ དེ ནོར གབ དུན བེ གེ ཅི ཤེན ཅེ པ དེ ནོར ཁེ ལོ ཆེ ཡུ ལ્યાང ཤུང ཡིན ཁེ དེ ལུ ཅིན ད ཤི པར ཚོམ ཚོ གོར བེ ལམ ཕུ ནེ ཚུ ཤེ དོ ཆེ པར ཡོང མ ཡིན ཚོམ ཚུ ཛ ལ ཚོང ཁེ ཡིན ཅུང ཧ ཅང ཛེ བུ དུ བེ དེ ཚོ ཨུན ཧེན ཁང ལ ཚོམ ཚོ གོ བེ ལམ བུ ཐི དེ ནོར ནང ཅུ གུ རེ བ དེན བ ཡིན ལམ བུ ཐི སན ནུན ཆེ བེ དེ ནོར ཤི བུ ལམ ཐི ནེ མང ཅན ཐོ ཁུ རུ ཅེ སོང བ ཤི ཆེ ལེ གེ ཆུ གུ ཐི དེ ནོར དེ ཚོ ཨུན ཧེན ཁང ཐ རང ཅུང གུ ལུ ཛེ ཐ རིན ནེ གུ གོ ཐི ཤི ཚན བ ཁ ཁི ཚེ ཐུ ཐོང ཅིན ཆེ ནེ ཆོ ཁ ཁི ཉིམ གུ ཐ སན ནེ ས ཐོ དུ དེ ཤི ཆེ བུ གུ ཁེན ཁམ སུང ཅུང ཐ ཤུང ལམ ནེ ཚུ དེན ཅ གེན སོང གེ ཆོ ཁུ ཅུ ཤི ཤུ ཅོང གུ དེམ དེན སོ ཆོ མང བུ ཐེ ནེ ཆོ དུ ཤི དུ ཐ ཅེ གུ ར ཆ གུ ཆེ དེ ལོ ཅེ གེ ཐུ ཚུ ན ཐུ སུམ ཚུ ཚོ གུ ལམ ཐུམ ཐེ གབ དེ གེ ཅེ དེན དུ ཁེ ལམ ཐུ ན ཅུ བེ ཡུན ཅུང ཅེ བ ཐ ཚེ ཤི ཐོ བ དུ ཚེ ལེ གུ ཅེ གེ ཁེ ཆུ དེན བེ དེན དུ ཐུམ བུ ཤི དུ གུ ཤི ཁེ མ ལ ཡ གེ བེ གེ ཅེ ཤུང ལམ གང ཁོ ཐ སེ དེན དུ གབ དེན བེ ཅེ ཁེ དུ ཤི གེན ཚེན ཁེ ཐུ སུམ ཚུ དེན དུ ཐུམ བུ སར ཐུ ནེ ནེ ང ཚུ སེ ཚེ ཆ གུ ཐེ ཁྱི ཕྱིན ཁི ཚོ སུམ ཚོ གོ བེ དེ དུ ཁི ཉམ ཉུང གུན ཚིན ཆེ བེ མང སི ཐོ ཡུ དེ གེ རང ཆུང ཚེ ཅོན ཐ རིན ནེ ཡུ གོ ཐུན ཁོང སུང དེ ཆེ དེ ལེ རེ ཤུང ལམ དེ དུ ཁི ཚེ ཤི ཤི ལུ ཚེ ཐ རིན ནེ ཡུ གོ སུང དེ ཁི ཉམ དེ རིན ཐ ཡོང སུང ངན པར ཆེ ཡུ ཅེ སུང བ ཤི དེ དུ ལམ ཐོ གུ དེ དེ ལ ཆུང བ དེ དེ ཝང ཐོ ཆུང བ ཤི མ ཡིན པར དེ དེ དུ ཁ ཁི མང སི ཐ མང ཚོ གེ མང སི དེ ཡུ ལོ ཅུ ཆང ཤི ཚོ སུམ ཚོ གོ བེ གང ཁོ དེ དུ ཐ མར སུན ཅིན གུ སོ རི ཁ གི དེན དུར ཅིག ཅུ ཉི ཐུ ཐུ བེ བེ ལུ ཟེ ལ ག ཤིན ཡེ ཁེན ཆང ལེ དེ བེ གང ཁོ ཐ ཁོམ ཅུ ལ དེ ནེ ཅེན ལམ ལ ཤི ཅེ ཆེ ནེ ལམ གུ གི ཞུང ལམ ཐ ཁོ ཅུ སོ ད ག ཆེ ཅི གི ཅིག ཆེ གུན ཐུ ཐུ གུ ཚང ཐུ ད མ སེ དེན དུར ཅིག ཅུ ཐ དེན ཅ གེན སོ ཤེབ ཞུ ནི ལེན སོ གི ཉམ ཉོ ཡ ཕུ སུམ ཚོ པོ སོན ཅོ ཆེ ཡེ བེ ཚོ གི ལམ བུ ཐི ལེ རི ཆུ ཁེ རིན ཐོ བེ ཆི རི ཡུ གི ལུ ཟེ ཆེ གོ བེ ནེ ཚེ ཅི དུ ཁུ རི བུ ཤི གེན ཁེ ལམ ཐི དེ ཤིབ ཚེ རིན ཆེ གབ ང ཚུ གེ ཁབ རིན བེ ཤེན ཅི བ ཐ གེ ཅི རིན བེ ཤེན ཅི བ དེན ཆ ནེ ཁ སོ སོ ཚོ སུམ ཚུ རིན དུ ཐུམ བ ཐི ར དུ ཤིབ ཐ རིག བེ ཁུང གི ཆེ ཐར ཆི ལེ ཁེ བེ ཚོ ཆུང ཁེ ཤིམ ཅུ ཆེ བ གུ དེན ཁེ ཆེ བ ཤི ང ཚུ ཐ དོན གེ ཅི རིན དུ ཉེ བེ ལང ཆེ ཤིན ཐ མེ དོང ཆོང ཐ ཁོ ཅུ སེ ཚེ ཁེ ཉེ ཡུ ཁུ ཅེ གུ ཅི ཆེ ཡུ ཅེ སུང བ ཤི ཚོན ཅམ ཁེ ཅེན ལམ ཐི ཅེ ཐ རིན བུ ཤི ཐ ཅ བར ཚོང གོ ཐ ཆེ བུ ཆོང ཚོ ཉི ཉམ ཐོ ཐམ པོ ཅེ ཡུ ཆུ མུ ཐང ཤིང རི ཝུ ངོ ལ ཤང ཆོང ན ཉམ ཐོ བེ ཐོ ལུ ཟེ དུ ཚོ ཡང དེ བེ ཆུ ཅེ ཐོ དུ སོང ཀྲུང ཁུ ཤང ཆོང ཅེ ཤུ ཇུ ཡི ཚེ ཉེ ཐོ བེ ཚོང གོ ཆོང ཚོ ཆེ ཤི ཐོ བེ གེ ཅི ཅིན དུ ར ཐིང ཐང པོ བེ ཡུ ལོང དོང ཁེ ན ཆོང ཐི ཐིང ར ཅེན ཁེ ལུ ཟེ དུ ཚོ ཉི རེ སུ ཡུ གི མང སུ ཐ གེ ཅི ཅེན ཁེ ཅིན དུ ར ཉི བེ སམ ཤི ཉམ ཅེ ཐོ བེ ཤང ཆོང ཕེ གེ ཇུ ཇུ ཁ་ཡུ ལ ཡུ གི ཕེན པ ཐོ བ མ སེ ཁུ གབ ཅུན ཡུ ཉིན ཆུ ཆོང ཁེ གོང བུ གམ དུ ཟོང ཚོང གོ ཤང ཚོང གོ ཆོང ཚུ དང ཅི བེ ཤུ ཅི ཅེ ཤིང ཡི མེ གེ ཅི གང ཁོ ཅིན དུ ཁེ ཅེ ལམ ང ཚུ ཆོང ཚུ ནེ གུ གུ བེ ཆོང ཚུ ན ཆུ ཅི ཐུ དུ ཅིན སོང ན ཆོང གོ རིང ནེ མི ཐེ བེ མ བེ ཤེན ཐུ བེ སེམ ནང གབ དུ ཅེ སོང བ ཤི ཅེ དུ ཉེ བེ ཤུ གིན སང བུ ཅེ དུ ཁེ ཐ མེ སེ ཚེ ཡིན བེ ཆེ བུ ཆོང ཚུ ཐེ བེ ངུ སེ ཐེ བུ ཆུང གུ ཐེང ཁུ སིམ དུ ནེ བེ ཆོང ཚུ ན ཅེ དུ ཁེ ཆ གུ ཅེ སོ ཚུ བུ ཐ ཅེན དུ ཉེ བེ ཆོང སེ གི རིང ནེ ཡུ གོར གུན ཐུ ཕེ གེ ཇུ གུར ཐུན གིན ཅ ཡུ ཕ ཡུ དུ ཕེ ཆོ སང བུ ཡུ བ ཐོང དུ ལོ ཉི ཞི ཚབ ཞི ལ ལེ བེ ཐུན ཇུ ཕ ཡུ ཐོ ལེ དུ ཆེ པ ལོ ཡུ དེ ལུ དང བ ཞི པར ཁོང ཁི ཁང མི ཇུ ཕྱི ཡུ བེ མང སུ ནེ ཚ ཞི ཇུ ཡུ ཞི ཆོང ཚུན ནང གེ ཅི ཅེན དུ ཉེ བེ ན ཞུན ལེ དུ བ ཐི མང ཝ པར རེ བེ ཁེང ཡུ ཞི ཉིན ཅུ ཆོང ཁེ གོང བུ གམ དུ ཟོང ཚོང གོ ཤང ཆེ བ ཆོང ཚུ ཆུང མི ཐུན ཇུ གི ཆོང ཚུ ནང ཅེན དུ ཐེ དོ བུ ཉེ བེ གབ ཤི ཏ ཆོང གེ ཅི ཅེན དུ ཉེ བེ མི ཐེ བེ མ བེ ང ཚོ ཚོ ཟུམ ཚུ ཡུན ཅུང ཐོང ཐོ བ ཆུང ཡུ ཉེ ཤེ ནང ཁང བུ ཚང མ ང སིན སོང ཉེ ཅེ ཅི ཧུ ཏ ཅི ཤི གུ ཚང མ ཤེ ཕྱི ཡ བུ ཇུ གུ ཡིན ཤི སོང བུ ཤི མང ཚོ རང ཤིང ཁི ལུ ཟེ ཅེན དུ ཧུ ཏ བེ བ ནེ ཚེ ཤི ཐོ བེ གེ ཅི ཅེན དུ ཉེ བེ པར ཚོ ཟུམ ཚོ གོ བེ ཅེན ལམ ཐེ རིན པར ངུན གུ ཐོ བ ཐ མུ ཐུ ལུ ཟེ ཐ རིན ནེ ཡུ གོ ཉམ ཅི གུ ནུ བ ཁང ལི དུ ནེ ཚོང ཚམ ཁེ ཚོང ཚུ ཐེར སུན ཤུ ཅིན ཡུ ཉིན ཚུ ཚོང ཁེ གོང བུ གམ དུ ཟོང ཚོང གོ ཤང ཆེ བུ ཚོང ཚུ དང ཅི བེ ཤུ ཅི དོ ཅི ཆ ལེ གི ཐ ཐིང གི གེ ཅི གང ཁོ ཅིན དུ ཉེ བར 你想他正看给着肯尼月班儿，密切东出个哈爹托不谈，谁对他生产面，听俺催重组批给周边顾客别不适应，是送不是？你先对门儿，让这个三角卡给俺团片送错别，结果别呢？不出马了，亏对小他，蘑菇给自己做瓦舍不得当我们塞，结果铁大咧，忙忙扭曲的被做瓦舍么样，看另外一个就不是。
0: 계지목소투진님으로정용희석우카키마가르나별만수에게다라정와타기루랑데남양땅타미망키상삼타비송마시체리슈뉴랑소르덴데계급의다왕타덴차송규마시라나메비겐지야부콜규규르메최심응여바시 참도총기를 권조종토 산에티기 레지망소타 로제 룬비 슈뉴 마가르나 쥬니 다고르 롭종 세고 비와타 베만스 마세 옴니 튜럽 사르베 베만키 마튼 창제타 멍미 찌짐 찌람 송웨 쇠상 강리 응원바라 치여버시 사르지닝도 균진 체줄밍리 먹두 세종 시주 센데 치니 슈뉴 추에 먹고르타 계급을 챌린지웨 티심 덴토 당여버시 로마스린 양좀키 디리 마가르나 다고르타 냠린 체베 고급 사무식 톱중 시시버시 다고르와 오인지기 다데 마가르나 다고르도 심부규 마가르난키 초와 녜삼주타 직종지도 정리기 마난수규 제주표 인시송바시 닌시공 랑용조아지기 소소기 표대봉디타 냠제토 쉔기 조지 거드니와시 레군칸의 용외 슈르미신 갸타 니슈 거드나슈 요바타 제고토 조베 님구기 르제 구지시 여칭 타라 슈르 중니 렌드 듀부티 요바시 李书一也唐多切过地制作切根了按照熊出错平均我县东为国급三部戏规定难我了脱去些许居因结果呢周边宁规给南端忙不规定切度了提令落了坡边没些他突击穷切送不是过了他浏览给我一平均西个他肯基铁吞不多对军队的蒙米的开国的前部切个月切过铁局我宁我县穷为接受 这万十度主居饶于接送不是，宁夏对马拉张永去十五看去，茫茫念珠工作他，某组推荐去曾志特边，某些听别某米的曾志说，某股切我那座边的，迷茫不住马了，亏对他推荐去曾志学的，茫茫捏住得比这万十度东居他偏中，有人跌过他，比他狂别东西，茫茫拉当崩着土边，宁许千不行，千不切也不是。 你对于重庆培教的学习解决了重庆苏里参加罗平的学校敏感堂位查禁人力参加的策略开发范围以列段抗强度的做法是即便免去下去别个操心你了人民托机制他必须结为下去松解协的协力的忙做体位忙为不利给免去协助龙柱突破解决不是
2: 참도총예미만민간기 향수 강토 황위 내륜 강기 공이 유리게 륜의 생각에 멤버타 예쇼 윤디게 토리 냠토 네버라 뷰지 제외 향수 시신 여버타 리우치 종 자삼카샹 카사총주 주미 가기니 다리기 림의 향수기에 펜바톱긴 제시 임바시 단년 한정원의 부모 니와라 다르네 이자 도리티아드니 라라 로드는 뭐 좋은 탈 로드는 로움 로르트니 다 자린 정도는 시에나 시에는 이마 싸운 리티아 야모 자다 샤레
0: 面对面的托起些修根监管体的丁先总，当对象巩固创作出名，得不明白他，空了表姐那旁的老丁接送人，军人给错了，刚也请不这个月别，下去突然这个月把他，他家生病，轮给住月把是。
1: 现在你们，你是来的罗杰特西亚木达，日本的莫斯科马斯罗马提，等我一下和各地去贸易。
0: 咸阳环卫力量抗体特种，体育制度，有的个人力参加去限定不少种情形，有不同。某地他缺不习多，关注组织所切的，单位拉在什么冷的，有的个面对面的，内部巧用的切入东西月。
1: 强度从业的迷茫敏感，人类参加给面吧，别么那么积极。三对内部谈产品，积极谈，必须结为关注拉在谈。这些钱给面具其他现实。按照拉在提到这里，强度忙做错，让色人员的比例给，如今提给面具隆重突破些就影响什么事？黄伟列伦康给空米，重庆创业的企业卡就别面具先天别处置南北票友给空米张小军给，按照钞票，下周马季空给强度他，下周七月几给查给借。
0: 강조 소중 시에 망조를 십시 대외야와 조두바 체주인 레진 대동 인미토 향수기미장 망토 동주인라 땅타 계급이 세주상부터

0: ཉེ རང ལ ཤེས གོ ང ཐན ད ཤེས མ ཆོང ཁེསི རང གེ ཐེ མེ ན ཉེ ང སེ ནེ མི དེ གེ ལ སོབ ད ཆམ སོབ ཡེ
1: ཞང སོབ ད སེར ཁེ བ ཡུབ ཉེ ཤིན གེ གུ ཡེ ནེ ང ཟུ ཐུ རིམ སོག ཆ སོན ཛ དེ བ མང སུ ཇུ རེ ཁ ཆེ སོ
0: ཉེ སོ གེ བ ད སེ ཉེ ཅི ཡོབ ཡེ སོ ཅི ཁོ ཆ ཨ
1: ཁ ནེ ཁེ གེ གུ དོ
0: ཕེ ཁེ གོ ཅི དོ གོ ཨ
1: ལེ
0: ཉེ ཐང ད ལུ ཏི ཕེ ཅུ དང གོ ཡོང དུ གེ
2: Mala desu chi shua. Tiri soya mangu duwa. Oya. Mala desu chi. Sopsa chi shua. Tadu. Karchi nye iba. Soya yashu usudu.
0: Nga.
2: Kari ngas. Lemsab tabsa na zui chome fshing mewe. Besi dome. Nganzo tingwe layo ne gozu je chebi. Kira nige dhulo karko yu a. Karchi nye iba. A le tachi du chupak chua da nye re rwa. What's the name of the baby? Yeah. So that. What's it? Kurdu Lakhbibje, Tabana Jisha Bed Juice. Dosi, Chudu Shigajelo, Lake Mano, I love Shigashua. Maju.
1: Chubak shasta se suwa.
0: Nye che na, shimbo chido.
1: Tsi, chubak shalo, tu yo zhe shingme be.
0: Kesi ma sebi na, ngara nye ya teng marba.
1: Dosh, dozi ne, chodo pakba chodo so che zhe. Ozi, tengi rangi dina ne, so kib das, kya ki kuis lume be.
0: Dende, sokja chunju tenzo yingi zhe. Mwishi kunzo kari shiye me nye ha kuku mendo yine nye yishib shiya kyunni no me sakaanti jinda maa laga sonza di nal dende zachi sokcha tinte pe yore
1: Shang gyudru dem cha mir simbe Yush yush, tari yisi chayo Gyo sayo, hinda, jambi gyo tsa nye de chayo

Majibda, nyama apa kau ni mintu gue lah. Kesi nyebalah ngapun di dekau mana? Nganah ni cua kau di dekau cimari.